Nah jadi nih tahun pra 2, karena tadi kita juga udah bahas ya guys soal dunia pendidikan Indonesia yang kembali jadi sorotan. Tren video perayaan kelulusan yang ramai di media sosial menampilkan langsung joget para siswa dengan gaya dan busana yang dinilai sebagai warganet kurang sesuai dengan citra lingkungan sekolah lah gitu. Nggak tepat gitu. Kalau misalnya mungkin dia begitu di luar sekolah, ya sudahlah, itu pilihannya. Tapi kayak balik lagi, ini kita lagi di dunia pendidikan. Ibarat ini sama juga kalau misalnya kamu lagi ikut kajian, kamu nggak mungkin dong pakai baju kayak gitu kan. Nah sama, kan sama-sama menuntut ilmu tuh. Ikut kajian nuntut ilmu, datang ke sekolah juga nuntut ilmu. Nah karena kita udah kena sindir lah nih kan sama negara tetangga soal baju anak sekolah yang terlalu ketat, udah gitu berhijab tapi joget-joget. Menurut kamu gimana nih Topra 2? Kamu deh sekarang yang berkomentar. Soalnya aku udah baca-baca juga sih komentar-komentar dari netizen. Rata-rata mereka kayak kali ini gue dukung penuh Malaysia gitu-gitu. Atau enggak, kali ini Malaysia komen aku tidak bisa berkata-kata, sampai di fase dikatain Malaysia pun udah biasa aja karena emang fakta katanya gitu. Udah di fase ikhlas dikata-katain Malaysia tuh emang fakta gitu. Coba deh kamu yang ikutan komentar nih teman Pra 2, tapi komentarnya di WhatsApp Pra 2 Tanjung Pinang sekalian request lagu pagi ini. Gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Kalau di Instagram bisa DM ke Pra 2 TPI ya, duanya angka. Kalau belum follow, follow dulu dong. Dan aplikasi RRI Digital satu lagi. Iya, kamu gabung aja di live chatnya teman Pra 2. Nanti aku bacain postingan kamu dan requestan kamu aku puterin. Anyway untuk pagi hari ini yang ternyata tetap sambil bekerja, udah lupa dikasih semangat. Semangat ya guys. Aku kira orang-orang pada libur semua, ternyata enggak juga. Padahal diri sendiri juga enggak libur ya. Semangat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Serba salah ya gak sih teman berdua, kadang orang fokusnya bukan lagi ke prestasi atau attitude, tapi malah sibuk ngomentarin cara pakaian sampai konten joget anak sekolah. Ada yang bilang itu soal kebebasan berekspresi, ada juga yang ngerasa tetap harus ada batasan apalagi masih pakai atribut sekolah dan berhijab. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Kalau dipikir-pikir ya sebenarnya sering jadi sorotan itu bukan cuma bajunya yang ketat atau jogetnya, tapi juga gimana media sosial bikin semua hal tuh gampang banget dihakimin rame-rame, ya nggak sih? Bahkan sampai disindir negara tetangga loh guys. Intinya mungkin balik lagi ke kesadaran diri kita sendiri, etika di ruang publik, dan gimana kita membawa identitas sekolah maupun diri sendiri di media sosial. Karena internet itu jejaknya panjang banget om Pradua. Oke, jadi menurut kamu gimana nih? Apakah lebih penting bebas berekspresi atau tetap menjaga image dan etika di media sosial? Nah, pendapat kamu gimana? Kalau dari Dem Kaul yang duluan gabung. Oh, tadi pagi dia gabungnya padahal nih ya. 6:30 dong. Ini ngomongin soal pemadaman listrik juga enggak? Efek gardu inti sebagian Sumatera mati lampu dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Iya, aku ada lihat kebetulan tuh kakak aku kan emang kerjanya di itu juga ya, di PLN. Jadi dia dapatlah informasinya, kebetulan juga dia di Riau tuh Pro 2. Pasti kena dong. Ya, info dari kakak aku bilang sih memang lagi ada masalah, lagi ditelusurin apa yang menjadi penyebabnya. Bahkan orang-orang lapangan juga langsung turun. Tapi lu enggak tahu sih sekarang apa gimana kabarnya, udah baik-baik aja kah? Udah aman kah listriknya atau masih padam nih guys? Boleh dong sekalian updatean-updatean di Prodo Tanjung Pinang. Kalau-kalau kamu adalah salah satunya yang lagi kena pemadaman listrik nih, boleh informasi ya kayak Dem Kaul. Nah kita lanjut lagi, ini ada dari Rina. Halo Rina, selamat pagi Kak Ulan. Kak Ulan hari ini masuk pagi ya, berarti gak masuk malam dong. Iya dong, nanti malam itu yang siaran harusnya Angela. Nah besok aku libur, besoknya baru deh aku masuk malam. Yes. Nah kalau menurut aku sih wajar ya kalau jadi sorotan, apalagi pakai seragam sekolah. Soalnya itu udah bawa nama sekolah juga. Kalau ngomongin soal joget sih boleh aja, tapi mungkin lebih tahu tempat sama kontennya. Karena jogetnya tuh kalau ulin lihat-lihat kan sebenarnya nggak semua joget-joget tuh berarti salah atau memperadua, nggak juga. Ada yang menurut aku ya udah lucu-lucuan aja gitu. Tapi kalau yang satu ini, yang kebetulan dinotis sama netizen Malaysia gitu kan, itu adalah video yang ceweknya emang aduh jangan deh joget-joget kayak gitu di saat kamu di sekolah terus juga pakai jilbab gitu, nggak gitu jangan. Ngomongin soal bebas berekspresi, kita semua emang punya hak tapi kita juga harus tahu tempat gitu lah pokoknya. Request lagu apa nih by the way Rina kalau mau? Ah lagi ngetik dia, lupa kayaknya nih. Yaudah sambil tungguin Rina aku bacain lagi yang lain ya. Ada lagi dari Dika. Halo Dika, selamat pagi Kak Ulan, good morning. Aku pribadi yang gak terlalu masalah sih sama outfit ya. Yang penting jangan langsung ngejudge orang dari video pendek doang. Kadang netizen tuh suka terlalu lebay nanggepinnya. Sebenarnya sih yang bikin miris itu karena sampai disindir negara tetangga. Harusnya kita bisa lebih jaga attitude sih di media sosial supaya gak gampang jadi bahan omongan. Bener, tapi sih kayak sampai di notis sama negara tetangga tuh yang sampai bilang-bilang kita itu kan harusnya lebih ini ya daripada kami ya, kayak gitu-gitu lah. Aduh. Ya juga sih, namanya orang kan beda-beda ya guys ya. Cuman ya gitu, emang kalau menurut Ulan sendiri juga gak masalah kalau kita mau bebas berekspresi boleh. Tapi tahu tempat, satu, tahu situasi dan keadaan juga ya kan. Bukan berarti kita dilarang untuk ini dan itu. Di media sosial tuh sebenarnya boleh-boleh aja, cuman tempat untuk bikin kontennya. Mikir-mikir juga lah ya. Oke deh. Oh tadi dari Rina dia mau lagunya JKT48 Heavy Rotation aja di Kaul. Udah lama gak dengerin. Oh siap. Dari Dika tadi mau lagunya Viz ya. Nina boleh aku bungkusin dulu. Kita ke lagu yang ini dulu nih Tompra 2. Kali ini pilihannya dari aku biar paginya makin semangat.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanyain ini juga, Jadi mau daftar.
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu, bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi...
1: Tapi apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.
2: Sakit darahku, kau mulai merindu.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

0: Hai kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
2: Selesai.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station. Sebada, selamat pagi teman Pradua. Kita lanjut lagi bacain postingan yang udah ikutan join nih, yang mau ikutan nimbrung bahas kebebasan ekspresi dengan memikirkan image dari sekolah atau mungkin dunia pendidikannya ya. Dari Alwi bilang nih, assalamualaikum Kak Ulan Sepada. Waalaikumsalam. Maaf gak join topik. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Tuh Benny bikin Fiti lagi. Beda banget ya Fiti seleb dengan yang bukan seleb. Kenapa gitu? Aku sering bikin Fiti yang like sedikit banget. Kak Ulan yang sekarang jarang bikin Fiti, sekali bikin langsung banyak yang like. Masya Allah. Jujur aku juga kayak sempat insecure gitu Alwi mau posting. Aduh nanti kalau misalnya gak rame aku kepikiran gak ya gitu. Ya ternyata followers aku banyak tapi gak semuanya aktif ya. Kayak gitu-gitu. Tapi ternyata emang itu tapi pikiran-pikiran aku yang dulu. Kalau sekarang tuh ya posting aja, urusan rame gak rame belakangan. Yang penting kita suka kontennya dan kita udah lihat kontennya itu bermanfaat gak buat orang lain, atau cukup bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu lah pokoknya. Ya kalau misalnya ngomongin soal like banyak like sedikit, kita gak usah terlalu mikirin itunya. Karena kalau kita ngikutin tuh banget, ntar lama-lama stres sendiri kita. Kayak ngikutin banget apa kata netizen itu tuh. Lebih baik ya udah upload aja sesuai dengan apa yang kamu mau. Urusan like gak like mah udah terserah aja sih. Ya kalau FBP alhamdulillah, kalau gak ya sudah gitu. Oke, udah orangnya cantik, fitinya juga bagus, Masya Allah. Buatin fitik kata-kata orang yang sedang di fase mati rasa dong Kak Ulan, dan tandain ke aku. Apa ya, kayaknya aku udah pernah deh bikin fitik yang kayak gitu. Udah pernah, itu di lagu, ya itulah, mati rasa, perayaan mati rasa kalau gak salah aku. Udah pernah itu Alwi. Alwi padahal katanya followers lama. Masa kamu gak tahu sih. Request lagunya Seloko Kedamaian. Terima kasih. Alright, nanti kita puterin yes. Ada lagi dari Prima nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada pagi Kak Ulan cantik, good morning. Join topiknya. Ini pandangan aku sendiri ya. Melihat itu ya agak miris juga, tapi kita lihat kebutuhan sekarang dan dulu itu berbeda. Gak bisa lagi aturan dulu dipakai sama sekarang. Era itu terus berubah dan memperbarui. Kita lihat dulu persoalannya apa. Oh sebenarnya era sekarang itu mereka kreatif dan suka popularitas. Kita gak bisa nge-stop fenomena itu. Tugas sekarang gimana membatasi dan cari wadah untuk itu. Nah gimana kalau mata pelajaran kesenian menjadi pelajaran utama. Jadi kalau mau dance atau goyang-goyang, mereka punya wadah dan juga tahu batasannya di mana. Itu pelajaran etika dan agama tentunya. Nah dulu awal-awal terbentuknya Serikat Pendidikan di era Ki Hajar Dewantara, kesenian tuh jadi pelajaran utama. Sekarang kan cuma tambahan. Gimana Kak saranku? Kalau menurut aku sih menjadi pelajaran utama boleh juga, gak masalah sebenarnya ya. Apalagi sebenarnya juga kan udah banyak di ekskul gitu-gitu. Cuman mungkin emang gak semuanya tersalurkan bakatnya lah gitu. Oke, udah macam betul kah? Udah bisa lah ya dapat kursi anggota DPR. Hey, emang mau jadi DPR? Mau ya Prima ya? Have a good day Kak Ul. Request lagunya Baby Monster yang Cium. Alright, nanti kita puterin lagunya ya. Oh Alwi, VT-nya khusus buat aku dan ditandain ke aku, maksudnya itu katanya. Maaf ya Alwi, aku bukan gak mau, dari dulu banget awal-awal viral malah udah banyak tuh yang minta kayak gini, minta kayak gitu. Gak ada satupun yang aku ACC, bukan karena siapa orangnya, tapi karena memang aku tidak mau bikin kayak gitu-gitu, nanti takutnya yang lain pada mau juga. Makanya kayak enggak lah, gak bisa guys. Aku untuk diri sendiri aja, aku susah banget membangunnya tuh bikin video kayak gitu. Apalagi kalau di request sama orang lain. Gak apa deh Alwi, nanti next time kalau kapan-kapan ternyata cocok sama kamu, boleh dipakai kontennya. Alright, kita ke lagu dulu deh sesuai dengan requestan. Tapi aku kayaknya mau seru-seruan dulu biar gak jadi ngantuk nih guys. Agak ngantuk soalnya pagi ini.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Produen Panji Mirang It's Music Station. Selamat pagi, Tom Perdua. Sepada, let's go. Kita seru-seruan pagi hari ini. Untuk kamu yang mungkin baru aja gabung atau yang lagi olahraga, guys, Widi, semangat-semangat olahraganya. Dengan cuaca yang di sana mungkin mendukung ya. Kalau di sini lumayan cerah panas sih, Tom Perdua. Udah mulai terasa banget ini panasnya. Dan aku lihat jalan tempatnya di kilometer 4 Tanjung Pinang juga rame ya. Wah, ini rame-rame-ramenya ngapain ya kira-kira? Iya, kalau dilihat kerja kan yang kalau di hari weekday kan hari kerja. Jadi ya rata-rata kan pergi kerja, pergi sekolah, kuliah gitu kan. Nah kali ini tetap rame nih guys, widih, morning person banget. Oke deh, kita masih mau bacain postingan dulu, abis itu baru aku spill topik barunya ya. Yes. Anjas Moro dulu nih terakhir, assalamualaikum. Sepada Kak Ulan cantik, waalaikumsalam. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah, check sound Kak Ul. Wow, uhuy, rar. Ikutan topik ya, perihal kena sindir ya Kak, iya. Semakin berkembangnya zaman, makin banyak tren yang gak dibenarkan. Sebenarnya baju anak sekolah yang ketat itu adalah udah ada sejak lama. Bahkan ketika aku masih sekolah juga banyak yang pakaiannya ketat. Mungkin sekarang makin banyak ya. Perlu dievaluasi lagi buat pihak sekolah dan orang tuanya. Sekolah itu pakaiannya yang wajar-wajar aja, jangan yang ketat. Sekarang susah sih Kak, mau diatur pun mereka tetap mengikuti perkembangan zaman. Semoga aja nantinya pihak sekolah dan orang tua memberi edukasi lagi nih mengenai pakaian untuk berpakaian yang untuk perpakaian yang tidak ketat lah gitu ya. Lagunya lagu jazz, 'Cause You Are My Sachi. Semangat siaran Kak Ulan cantik. Sehat dan bahagia selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, makasih juga udah ikutan gabung ya Anjas. Nah, ini topik keduanya guys, soal yang disinggung sama Dem tadi tuh. Kena pemadaman listrik juga enggak nih? Ambil mada yang updatein soalnya. Tapi kalau ngomongin itu mungkin karena enggak semua relate. Boleh enggak sih aku tanya sama kamu, misalnya mati listrik, enaknya ngapain gitu om berdua? Tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya mati listrik, wifi gak ada gitu kan, paket juga habis. Ya it's time to talking to someone. Kayak yang benar-benar ngobrol sama orang di rumah, ngobrol sama orang di sekolah, ngobrol sama orang yang benar-benar ada di depan kita. Karena kalau masih ada handphone tuh ya kita masih terpantau dengan terpaku dengan handphone gitu, sambil-sambil gitu kan. Coba deh, kalau menurut kamu sendiri mati listrik nih enaknya kita ngapain ya? Sama lagu? Boleh Indonesia atau mancanegara, bebas kamu pilih. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital. Aku puterin lagu Shilon 7 deh dengan judulnya Kita Tolong Pradua. Kalau dengerin lagu ini tuh udah kayak lagi ngeliatin foto deh. Kenangannya masih sama, tapi ternyata enggak dengan rasanya.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station, Om Pradua, let's go. Kita puterin, yes sih. Aku udah siapin lagu-lagu yang kamu request nih. Soalnya udah aku baca juga yang udah ikutan join. Dengan keadaan kalau misalnya listrik emang di rumah tuh lagi mati total, terus kamu bakal ngapain ya? Kalau menurut aku sih emang agak susah ya guys, hidup tanpa listrik. Kalau tanpa wifi aku masih oke, tanpa internet aku masih oke. Karena kayak misalnya hiburan tuh masih bisa nonton TV, ya kan? Balik lagi deh, sebelum ketemu sama gadget, ya kan? Kita sebelumnya dulu tuh suka ngelama nonton TV tuh, Om Pradua. Tapi kalau seandainya listrik yang udah meninggui ini, apa yang akan kita lakukan ya? Assalamualaikum, Kak Ulan. Waalaikumsalam lagi, Alwi. Kenapa ya pesan aku dibaca di sini pasti ada konsumen sebelum dibaca, nggak ada konsumen katanya. Oh, berarti kamu harus sering-sering gabung biar ada konsumen terus ya kan? Aku kalau lagi dengerin sambil kerja pasti volumenya dikecil, yang penting aku denger, orang lain gak denger, katanya gitu. Jadi topiknya kayak Kak Ulan, okay. Kalau mati lampu di malam hari aku biasanya main game offline. Ya, main game offline ya, okay. Soalnya kalau mati lampu sinyalnya kan juga ikut hilang. Dan kalau baru nyala, sinyalnya munculnya tuh lama. Kalau aku mainnya game Ludo atau enggak teka-teki gitu. Request lagi Killing Me Inside, biarlah, terima kasih, sama-sama. Terus juga ada lagi ini dari tadi gabungnya ya. Dari tadi sih betul. Siapa ya namanya? Bentar. Kok ini enggak kebaca nih? Satria, ya ampun. Kayak lagi error di aplikasinya, guys. Satria di Sumbar. Halo, balik lagi nih. Mau listrik mati listrik semalam kacau sih, sinyal tuh bener-bener hilang. Padahal udah janji ada tamu bakal main ke rumah ya kan, jemput barang, komunikasi bener-bener terputus. Untungnya baterai HP tuh masih ada 40-an, jadi masih bisa denger lagu sambil ketiduran. Lagunya JKT48, yang mana aja yang bikin semangat katanya. Oke deh, kita pilihin ya. Makasih Ulan, jangan lupa senyum hari ini. Makasih juga udah ikutan join. Okay, kayaknya kita ke lagu dulu nih teman Pradua, biar aku langsung seru-seruan sama kamu juga. Lagunya bikin seru banget nih soalnya, gila-gilaan.

0: di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
1: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
2: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
1: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
3: Terbaik kamu.

Well, Tomo Prado ngomongin soal pemadaman listrik massal ini emang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera tadi malam ya guys. Gangguan ini berdampak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai dengan Riau. Jadi dari the General Manager PLN UI di Sumbar, Arjun Karim, menyampaikan kalau gangguan ini terjadi adanya terpisahnya sistem Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah. Jadi katanya mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Menurut Arjun, gangguan ini terjadi dari jam 18.44 menit waktu Indonesia Barat ketika sistem SBU dan SBT terpisah hingga menyebabkan sistem Sumatera bagian utara ngalamin padam total gitu loh. Arjun juga menjelaskan gangguan ini dari sisi gradu induk pembangkitan dan transmisi Tomo Prado. Sekarang ini tim PLN lagi melakukan proses pemulihan sistem secara bertahap di wilayah terdampak. Jadi mungkin masih ada beberapa yang masih padam listriknya, ada juga yang sudah normal kembali. Alright, kita lanjut lagi nih, masih ada dua postingan ternyata yang gabung. Tapi kayaknya aku cuma bisa puterin satu aja lagunya yang request. Ada Prima dulu, lanjut Kak Ul, halo. Iya lagi, aku kena impas blackout listrik di Lampung. Situasinya pas lagi mau di Remaja Soleh, waidih. Jadi lagi acara kataman sama Yasina di tempat tetangga. Mati listrik. Ya, tapi gak masalah juga. Kalau situasi masih listrik, ya nongkrong aja ngobrol sama teman-teman. Kebetulan juga samping rumah warung nongkrong. Ada pula gensetnya ya kan, aman. Lagunya Hindia Untuk Apa sama Anjas Moro nih, lanjut pada Kak Ul, halo. Kalau mati listrik enaknya kumpul sama teman-teman sih Kak. Kalau keinget dulu sempat ada gadget pas mati listrik tuh, aduh, kita malah main sama teman-teman meskipun gelap tapi pada bawa senter masing-masing. Kalau sekarang pas mati listrik tapi HP tetap hidup, jadi ya pada main HP aja Kak, ya kan? Paling ngobrol-ngobrol terus main HP lagi, terus ngobrol-ngobrol lagi terus main HP lagi gitu. Kadang-kadang kayaknya perlu juga ya kita terapin kayak one day atau 24 jam tanpa handphone gitu. Pengen coba sih sekali-sekali, tapi bahaya enggak ya? Request lagunya Raisa, Awal Kisah Selamanya. Terima kasih kau lain cantik. Itu dia, sama-sama. Tapi gak bisa aku puter karena sebentar lagi kita mau gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Musicpreneur guys. So udah waktunya ulang pamit. I'll see you, bye-bye.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu di Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811 800 105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Iya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Paye Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkad, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai executive producer yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkad.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkad. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Terus aja ya, jadi bingung. Ya, saya Irang-Irang, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jangan
4: pada dapat lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Nah, dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan nih. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Lani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak? Waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih.
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Center. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita gitu. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi yang
0: generasi berikutnya
2: memegang yang kelengkap estafet ini untuk mempertahankan Bumi Pertiwi gitu.
0: Ah, setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Rap semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Iya. Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Oke.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu kan. Okay. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai
4: ya, akhirnya. Iya, betul, album kedua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin di luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget untuk kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya, ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap. Cuman memang begitu di aransemen oleh Pai, kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang, ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari mereka, gitu,
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar sawo matang juga
1: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin yes, nanti soalnya. Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu setuju. Harus begitu
0: ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke. Okay.
2: Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama.
2: Semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
3: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Terus ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Iya kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke. Oke ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit lagi.
3: Oke, nanti. Wah,
2: dadah. Bang Ira.
0: Sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih,
0: keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: lagunya tuh Pro 2 keren banget ya.
1: Ya.
0: Rock ya. Bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
2: Ah, kalau itu urusan pahit. Gitu, ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
2: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
2: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
2: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
2: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Okay, okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih

0: buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
1: okay.
0: Mau saya sampaikan.
1: Oke, okay, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
2: Davi.
1: Ya.
2: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5 6 7 sampai 8.
1: Nah.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
2: Satu-satu.
1: Oh iya.
2: Satu keluarnya.
1: Itu yang harus ditunggu duluan sama Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
2: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
1: Oke, okay, oke.
2: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
1: Boleh.
2: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
1: 17 Agustus.
3: Ini
1: eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
1: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke social media, bisa di mana, Kang? Bang.
2: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
1: Indonesia 10 Windu. Oke.
2: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
1: Okay.
2: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
1: Tahun lalu.
2: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
1: Ah,
2: jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
1: Oke. Okay.
2: Tinggal dicari. Okay.
1: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
0: Motor ya. Apa aja. Ya, tiga Irang 22 Arkad sudah sama.
1: Oke.
0: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
1: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow, Bang.
1: Nah, nanti di follow ya.
0: Siap, Mario.
1: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
3: terima
1: ini pasti sekali lagi.
2: Sama-sama.
1: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
2: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh Nada Bumi Indonesia luar biasa
3: iya,
2: sangat
3: itu.
2: Indonesia
0: Nada Bumi
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya. Amin. Terima kasih.
1: Amin. Sukses. Oke, kalau gitu teman berdua terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davey Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Rio cabut, dan Bang Doli cabut. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
0: Terima kasih Rio, Bang Doli, Davey.
3: Ya, thank you.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Teman Pro 2, pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 malam. Akibat gangguan ini, aktivitas masyarakat di berbagai daerah sempat terhenti. Mulai dari jaringan internet terganggu hingga penerangan rumah warga padam selama berjam-jam. PT PLN Persero kemudian menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Selain itu, PLN juga mengungkap penyebab utama terjadinya pemadaman massal ini. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto jadi sorotan setelah namanya muncul di platform prediksi berbasis kripto Polymarket. Dalam salah satu market yang ramai dibahas, pengguna memasang prediksi soal kemungkinan masa jabatan Prabowo berakhir sebelum 2027. Di market ini tersedia beberapa tenggat waktu dan hasil yes akan berlaku jika Prabowo berhenti menjabat dengan alasan apapun. Fenomena ini pun ramai jadi bahan candaan dan spekulasi netizen. Bahkan ada yang bercanda soal keberadaan orang dalam yang dianggap punya info khusus.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Rex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia. Terdapat terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu gak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Rendy, aku udah dapet nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.

0: rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
2: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih teman Pro 2, apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: Angel, kenapa ya seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda?
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kau tengok budak SD tuh. Hah? Dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
2: Tahu nggak sih? Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.
4: Santai siang.
5: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.

0: gitu tuh, kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
1: Nama terbaik kamu.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."
1: Simpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Sim.

Alip ucapin terima selamat siang buat teman Pro 2 untuk di siang hari ini yang mungkin lagi pada makan siang ya teman Pro 2, udah jam 12. Udah harusnya kita makan siang, makan yang enak teman Pro 2. Dan cuaca di luar sana kayaknya agak sedikit ada mendung-mendung tipis-tipis teman Pro 2. Yang lagi liburan di outdoor, sepertinya kamu harus bersiap-siap sedia payung sebelum hujan ya. Semoga aja gak hujan, jadi masih bisa tetap enjoy nikmatin suasana libur di siang hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang lagi pada dengerin Aldi, Aldi pengucapin selamat siang dan enjoy dengan beberapa lagu dan juga segmen dari Santai Si.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Magnetisme 10,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat

0: FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here is KBBI.
1: Kuy, belajar bahasa internasional.
0: Iya, sama Pro 2. Kembali lagi bersama dengan Mr. Charlie
1: and Angela.
0: Ya, ini kita berdua di sini kayaknya.
1: Miss Switzerland.
0: Hah?
1: Miss Cosmo 2024.
0: Kenapa gitu?
1: Oh, enggak ya?
0: Oh, enggak. Kan aku dari Switzerland.
1: Oh, iya. Oke.
0: Okay. Aduh, udah baru pulang nih dari Switzerland. Maklumlah ya kalau misalnya agak-agak mudeng ya.
1: Oh iya, pantesan dia kayak habis pulang dari tempat salju gitu.
0: Nah, padahal itu belum. Nah itu dia ya teman Pro 2, seperti biasa kita di KBBI itu bakalan membahas atau memberikan informasi terbaru ya, yeah. Buat kamu, semoga sih baru
1: bagi
0: aku,
1: kita semua,
0: ya, kita, oh, semua. Yeah. Ya kalau misalnya kamu udah tahu ya, at least ini menjadi pengingat,
1: nah, yeah. reminder for you to know and for you to become better,
0: yeah. The world make it a better place.
1: Gak bisa dipancing. Yeah,
0: hari ini kita mau bahas tentang adverb of place.
1: Iya, yeah, itu salah satu bagian dari grammar tentang keterangan.
0: Oke, okay, keterangan.
1: Keterangan tempat.
0: Tempat, yeah,
1: ya. Jadi kan kata keterangan banyak. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, mm-mm, keterangan apa lagi ya? Banyak sih keterangan. Mm-mm. Adverb of time, mm-mm, adverb of position, mm-hmm, misalnya ya.
0: Nah, ini kita mau bahas tentang adverb of place ya. Mm-hmm. Kalau sebelumnya mungkin di episode sebelumnya tuh sempat membahas keterangan tempat tapi yang kayak in, at, gitu.
1: Iya, yeah, preposition kata depan.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kita mau bahas yang kayak here, there, everywhere, anywhere, itu perbedaannya apa sih? Nah, mm-hmm, gitu teman Pro 2. Jadi mau kita bahas lebih lanjut. Nah, yang paling umum deh ya, itu kan here.
1: Here. Mm-hmm. Here itu biasanya untuk kayak this,
0: di sini,
1: iya, this
0: ini,
1: untuk ini,
0: tempat,
1: yeah,
0: ini gitu ya,
1: yeah. Here, where are meeting here,
0: here-nya
1: mana, di sini,
0: here-nya
1: gitu
0: tuh di sini ya,
1: right on the spot gitu,
0: mm-hmm,
1: here.
0: Tapi kalau dia bilang kita mau meeting di mana, over there,
1: over there berarti di sana,
0: oh, yeah, di sini, di sana, oke, okay,
1: yeah.
0: Here, there itu kayaknya umum banget ya,
1: yeah, kita di sini, ya, yang di sana kan dia kan,
0: mm, betul, mm, banget nih, bener banget LDR. Oke.
1: Ada yang senyum-senyum ini.
0: Iya. Ada nih di sini yang apa ya, LDR sepertinya.
1: Aku di sini, kau di sana.
0: Ah, itu, okay, dia.
1: I'm here and you are there.
0: Itu lagu Run banget ya.
1: Oh, yang ngomong juga katanya. Dikasih kode yang ngomong juga katanya.
0: Siapa yang ngomong, kok Charlie? Cie, kok Charlie?
1: LDR. Hai.
0: Kalau everywhere ini juga umum ya. Kalau everywhere tuh sama anywhere bedanya apa sih, kok?
1: Everywhere, anywhere. Mm-mm. Every berarti setiap.
0: Setiap.
1: Setiap mean semua tempat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi everywhere you go, uh-huh, I'll be there for you. Ada kan lagu Chris Medina.
0: Iya.
1: Yeah. Anywhere you go and I am here. What are words? Lagunya.
0: Oh, iya.
1: Nah, kalau everywhere itu di semua tempat.
0: Setiap
1: in
0: tempat.
1: All places. Mm-hmm. Anywhere itu dia di mana saja.
0: Di mana saja, lebih luas berarti.
1: Mm-mm.
0: Everywhere, anywhere, sebenarnya kayak hampir mirip.
1: Ya. Sebetulnya hampir, mm-hmm, mirip. Kalau everywhere itu dia di semua tempat. Kalau anywhere itu di tempat mana saja.
0: Kayak di mana-mana.
1: Di mana-mana.
0: Oh, kayak, yeah, kayak dia tuh ada di mana-mana. Mm-hmm. Here is anywhere.
1: Iya. Yeah, yeah. Betul.
0: Kayak God is anywhere.
1: Iya. Yeah, makanya yeah, anywhere, gitu ya, everywhere itu hampir pemakaiannya hampir sama.
0: Mm-hmm. Aku juga ini nih teman Pro 2 pernah dengar nowhere.
1: Nowhere.
0: Jadi kayak ada nih filmnya, bukan film, series ya, Thailand. Tahu enggak sih kayak Girl from Nowhere?
1: Girl from Nowhere.
0: Si,
1: yeah,
0: siapa tuh? Si Nano.
1: Arochitro Color Cup.
0: Itu. Itu.
1: Ya, pokoknya dia bilang Thailand, aku sebut aja.
0: Wah, kita KBBI.
1: Suruh ulang lagi enggak?
0: Thailand sini. Nowhere tuh apa?
1: Nowhere itu in no place.
0: In no place.
1: Nowhere to be find. Tidak di mana saja.
0: Tidak
1: di manapun. Kok di mana saja? Tidak di manapun.
0: Ini biasanya penggunaannya kayak kapan ya?
1: Biasanya kayak I lost my key.
0: I lost my key.
1: Do you know where is it? I don't know. It is nowhere to be found.
0: Oh,
1: gitu loh.
0: Enggak ditemukan di mana-mana,
1: yeah,
0: ya. Dimanapun tidak ditemukan.
1: Mm-hmm.
0: Oh gitu.
1: Yui.
0: Sama kayak jodohnya Nurayan ya, harusnya nowhere.
1: Aduh.
0: Ada sih sebenarnya. Ya.
1: Berarti, enggak tahu lah ya. Nanti coba saya lihat. Nanti dia malming jalannya. nanti malam tuh.
0: Wes, ini yang selanjutnya mungkin inside outside, fresh okay. Inside, happy outside. Happy inside, fresh outside.
1: Kayak apa tuh ya? Itu kayak merek itu. Kalau miss ini memang suka kayak gitu. Healthy inside, fresh outside.
0: Oh ya, healthy yeah. Inside, fresh outside. Nah, kayak apa itu. Gitu ya?
1: Fresh care. Hey, salah.
0: Edit nanti ya, editor. Makasih editor. I love you. Mwah. Ini ada inside outside. Ini apa bedanya inside? Inside
1: jelas sih, jelas. Inside ya di dalam, outside di luar, gitu kan?
0: Iya,
1: jelas.
0: Outside di luar.
1: Iya, so yeah, please come in. He's inside.
0: He's inside.
1: I'm outside now.
0: Gampang. I'm outside now, di luar. Oh yeah, itu perbedaannya
1: langsung gampang.
0: Ya.
1: Gampang.
0: Iya, gampang sih ini ya, bisa dibedakan. Nah, above. Below ini juga gampang okay. Sih ini. Kalau above tuh atas ya.
1: Iya. Yeah. Above the sky. Biasa di lagu.
0: Above the sky. Isma, yeah. Ngeri. Kalau below itu berarti lower position.
1: Di bawah.
0: Di bawah below. Ya posisi yang ada di bawah. Oke. Okay. Terus juga ada nearby. Yeah. Benar gak sih bacanya?
1: Nearby. Nearby. Nearby itu dekat.
0: Oh dekat.
1: Iya. Yeah. He's nearby.
0: Dia ada di dekat.
1: Jadi itu jawabannya bisa. Lu di mana gitu loh. Enggak OTW aja. Nearby.
0: Oh udah dekat.
1: Udah dekat.
0: Oh gitu. Ma, seru teman pro 2 kalau misalnya ditanya kamu di mana.
1: Enggak OTW.
0: Jangan
1: lagi.
0: Jangan bilang OTW.
1: Nearby.
0: Nearby.
1: 2 jam dekat. Kemudian.
0: Padahal 2 jam kemudian. Nih.
1: Kebetulan emang tinggalnya dekat kan gitu.
0: Yoi, udah dekat padahal masih mandi ya, Wak.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Kalau far ini kayaknya enggak usah ditanya ya. Far itu jauh. Sudah pasti berarti distant place, distant tempat place. Yang jauh. Betul. Ya, berjarak berarti. Oke, behind, belakang?
1: Behind di belakang.
0: Di belakang
1: yes.
0: Ya, terus ahead.
1: Ahead itu go straight ahead.
0: Depan?
1: Di depan.
0: Oke, okay, kayak maju ke depan. Go kayak kalau ini go ahead.
1: Go ahead, ya, silakan.
0: Oh, silakan. Itu
1: jalan lanjut gitu.
0: Oh, lanjut ya.
1: Gitu. Gitu.
0: Upstairs, downstairs.
1: Oke, okay, upstairs, up naik, down bawah. Jadi naik, turun.
0: Naik, turun. Oke, okay, berarti kayak upstairs tuh kayak bisa di lantai 2 gitu ya. Kalau upstairs downstairs bisa kayak di lantai turun. Bawah. Oke okay, deh, sama pro 2. Ini itu sebenarnya masih easy ya. Soft. Ada yang lebih susah ya? Bagaimana nih?
1: Oh, ada nanti setelah lagu ini sebelum pada mumet.
0: Iya, pada mumet kita ke lagu dulu sama pro 2. Ini dia lagunya.
1: We'll be back after the song.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Hai sahabat Pro 2, welcome back teman terbaik kamu 92.1.
1: Yeah, your best friend.
0: Yeah. Your best friend.
1: Dia agak bisik-bisik okay. Karena lagi ini, lagi Halloween.
0: Oh, okay.
1: Oktober ya, Wak. Okay.
0: Oktober.
1: Ini kita lanjut ya. Boleh gak sih kita lanjut?
0: Kita lanjut, katanya minta yang agak susah kan?
1: Iya, mau
0: tadi baru atas
1: susah.
0: Bawah kiri kanan gitu kan?
1: Iya.
0: Ah, sekarang nambah barat, timur, utara.
1: Oh, susahnya.
0: Masih ingat gak barat, timur, utara?
1: Tunggu, aku ingatnya utara, north.
0: Good.
1: Barat, east.
0: Barat, west.
1: Enggak. Timur, east. Barat, west. South itu selatan.
0: Iya, yeah.
1: Tapi kalau kayak barat laut, timur laut.
0: Iya, yeah, dia nambah aja di antara tengah-tengah.
1: Oh, di tengah-tenggah
0: kan
1: gitu.
0: Kan kalau
1: ya?
0: Timur sama selatan kan tenggara. Nah, berarti south east.
1: South east. Nah, udah lupa loh teman-teman.
0: Timur, selatan sama barat. Berarti south west gitu.
1: Oh, gitu.
0: Dia ngambil situ aja. Nanti northwest, northeast.
1: Nah, itu
0: gitu
1: dia.
0: Aja.
1: Nih ada juga nih yang mau kita bahas seputar itu ya.
0: Iya.
1: Kalau jadi, aku gak pernah sih dengar kayak ada adverb of place kayak eastward, westward,
0: iya,
1: northward.
0: Iya, jadinya kayak gini. Please move eastward. Itu biasanya di Google. Mm-mm. Di apa tuh namanya? Di

0: Yeah.
1: Iya sih, bener sih.
0: Gitu.
1: Mm-hmm. Jadi sama aja ya kayak Eastward, Westward. Mm-hmm.
0: Jadi kalau Westward berarti menuju ke barat, mm-hmm. Eastward menuju ke timur, okay. Northward menuju ke utara, Southwardnya menuju selatan.
1: Mm-hmm. Iya, kalau di Tanjung Pinang kita ini ya kayaknya ya nggak kurang terpakai kalau di daerah Jawa kayak Pak utara mana? Itu masih terpakai ya karena mereka nunjuknya soalnya untuk sini, arah ini arah.
0: Soalnya sini lurus-lurus saja.
1: Betul. Mana lurus, Betulapan?
0: Iya, lewat mana? Lurus saja.
1: Lurus saja pokoknya lurus, belok kiri. Kan ada Pertamina tuh. Nah,
0: kita
1: gak ada kayak nanti
0: kita
1: kamu
0: by landmark ya, kita by landmark. Ya, kita enggak bisa by selatan gitu enggak.
1: Iya, kita enggak bisa kayak gitu. Kita kanan kiri pokoknya.
0: Benar.
1: Oke, okay, home to one's residence. Maksudnya apa ini?
0: I'm on my way home biasanya.
1: Oke, okay, or I'm on my way.
0: Jadi
1: home.
0: Dia satu kata, kata keterangan. Home itu maksudnya rumah siapa gitu, residence-nya siapa. Misalnya to Adele's home gitu.
1: Itu udah termasuk adverbs juga ya home ya.
0: Iya, home-nya itu ya.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Out, away from inside.
0: Ya, di luar. Tadi sama kayak outside.
1: Outside, inside sama ya berarti.
0: Out in itu sama.
1: Kalau back to a previous place.
0: Back itu jadinya bukan mundur tapi balik.
1: Balik.
0: Iya.
1: Penggunaannya contohnya?
0: It is way back.
1: It is way back.
0: Misalnya dirimu kelewatan. Okay, where is your house? It is way back.
1: It is way back.
0: Iya, misalnya dirimu udah di nomor 20, dia rumahnya di nomor 5.
1: Jauh banget, mohon maaf.
0: Iya, kejauhan gitu.
1: Iya, kejauhan.
0: Soalnya dia enggak nomor. Soalnya orang sadar enggak sih people in Tanjung Pinang, they never know their house number.
1: Iya.
0: Rumahmu di mana? Jalan ini tapi nomor berapa? Enggak tahu aku rumahnya, pokoknya sebelah rumah warna hijau.
1: Bener banget nih.
0: Iya kan?
1: Sedangkan rumah warna hijau itu tidak punya kamu sendiri ya.
0: Sebelah warna hijau.
1: Sebelah warna hijau.
0: Dan komplek itu yang rumah warna hijau banyak.
1: Banyak.
0: You see how do I ever find? Jadi thank you kepada para kurir yang udah mengantar barang dengan baik.
1: Iya sih. Keren sih itu.
0: You see that is so difficult. Ya, karena sekarang mungkin udah banyak yang online shopping ya. So they started to know their house number. Or else we actually don't remember our house number, right?
1: Benar. Bagus juga ya.
0: Rumahmu nomor berapa? Huh? I don't even remember. Wait, let me go outside and check. Ya harus lihat ke depan. Belum lagi yang di depan rumahnya tuh ada 2-3 nomor gitu. Yang lama belum dicabut, yang baru dipasang gitu.
1: Bener.
0: Pakai yang mana ya?
1: Dulu rumahku gitu soalnya. Antara 21 atau 22 aku bingung.
0: Nah,
1: ternyata 22.
0: So we always don't remember our number. So it's like way back.
1: Oke, baiklah kalau gitu tema pro 2 sudah itulah ya. Mungkin ada banyak ya kok sebenarnya ya.
0: Iya, at the place sebenarnya masih banyak.
1: Masih banyak.
0: Ya, ini
1: itulah
0: yang paling umum sih dipakai-pakai untuk kita semua.
1: Secara garis besar yang kita bahas.
0: Coba misalnya mungkin bisa kasih 3 kalimat pakai advert of place biar teman-teman nge. Anda dong.
1: Angela.
0: Yes.
1: My boyfriend.
0: Langsung. Very good. My boyfriend.
1: My boyfriend is so far away.
0: My boyfriend is so far away.
1: Gak
0: okay,
1: ada,
0: good. Ada farnya ada tuh.
1: Farnya ada boleh kan?
0: Mantap. My boyfriend is so far away. Yes.
1: My bedroom is upstairs.
0: Okay, good. My bedroom is upstairs. Nice.
1: Kamar aku udah di atas.
0: Pintar.
1: Padahal aku cuma satu lantai bang.
0: Okay. Okay, interesting. Harapan itu namanya.
1: Gak apa-apa, itu jadi manifestasi ya.
0: Iya, yeah, manifestasi. Wey.
1: Nanti aku punya rumah 5 tingkat pakai lift.
0: Ruko dong.
1: Oke, itu benar berarti kok.
0: Benar.
1: Lagi ya?
0: Yeah, one more.
1: Lagi ya?
0: Last one.
1: Oh, 3. I wanna go to Adele's home.
0: Okay. That's it. Thank you.
1: Okay, thank you, Coach Charlie. Nah, itu ya.
0: That's all for this week on our KBBI.
1: Kui belajar bahasa internasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman pro 2.
0: See you. Bye-bye.
1: Bye.
2: Sampai siang.
3: Teman Pro 2, kita akan berhenti sejenak terlebih dahulu teman Pro 2 dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan atau cuaca buruk. Dan untuk siaran mohon maaf, sekali lagi kita akan berhentikan terlebih dahulu. Dan tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Sembil 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2, selamat hari Sabtu untuk kamu yang selalu menunggu. Uhuy. Menunggu siapa tuh Dura? Nggak tahu deh ya, hanya kamu yang tahu kamu lagi menunggu siapa. Masihkah kamu mau menunggu seseorang yang ya sebenarnya kamu juga udah tahu gitu, dia tuh gak layak gitu untuk ditunggu. Aduh, kita gak mau ngebahas hal-hal nunggu-menunggu tahun Pro 2, karena dengan adanya Nura di pendengaran kamu saat ini, sudah pasti karena Nura mau updatein kamu dengan 20 top lagu yang lagi hits di minggu ini. Adakah lagu baru Nura untuk di minggu ini? Ya, seperti ya atau iya. Ini Nura mau jawab dengan yakin atau ragu-ragu ya. Kalau dengan yakin, jujur, tidak ada lagu baru di minggu ini teman Pro 2. Jadi pasti sama lagunya seperti di minggu kemarin. Cuman seperti biasa posisinya masih bertukar-tukar dan beracak-acak. Kalau gitu langsung saja kita mulai dari posisi 20.
2: This is number 20.

0: Lagu ini cocok banget untuk kamu yang bisa dibilang kaget ya, kaget terus juga perasaannya bingung campur aduk antara iya, gugup, tapi dibilang gugup-gugup banget karena ya emang lagi jatuh cinta gitu. Jadi gugupnya itu tanpa aba-aba karena lagi ngerasain yang namanya falling in love. Dan untuk alamat dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif untuk di minggu ini ada di posisi 19 tahun per 2. Di posisi 20-nya ini ada lagu yang waduh ya, padahal udah sempat jadi juara berminggu-minggu tapi ternyata untuk di minggu ini harus ada di posisi terakhir. Sedih Aku Sebelum Hujan dari Idgy Taf. Lagu untuk orang-orang yang Nura mendefinisikan lagu ini tuh lebih ke orang-orang yang mau jadi pahlawan gitu. Jadi pahlawan untuk hidup orang lain, yes. Jadi gak harus sih sebenarnya, karena kita ini kan bukan Tuhan ya, bukan orang yang punya kekuatan untuk melindungi semua orang, menghibur semua orang. Enggak guys, jadi ya udah nggak apa-apa kalau kamu lagi ngerasa nggak sanggup untuk ngebantu, nggak masalah. Jadi jangan kamu selalu berpikir aku harus bantuin semua orang. Oh nggak juga, karena kalau seandainya kamu nggak bisa ngebantuin, kamu justru malah jadi nyalahin diri kamu sendiri. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 20 ya, dari minggu lalu posisi 18 lagu dari Idgy Taf ini. Kalau gitu kita langsung aja lanjut lagi ke posisi 18.
1: Actin. Selalu

Untuk kamu yang sering banget dengerin lagu galau, kayaknya harus sering-sering dengerin lagu yang baru aja kamu dengerin tadi, teman kedua, lagu EA dari Dia. Yang vibes-nya itu bikin kita happy, ya, bikin kita semangat. Terus juga ternyata lagu ini itu tentang seseorang yang mau menjauhi orang-orang yang punya sikap toksik, manipulatif, terus juga membawa pengaruh buruk. Jadi emang orang-orang seperti itu jujur harus-harus sangat-sangat kamu jauhkan, teman peradua. Dan untuk di minggu ini dia turun satu peringkat dari minggu lalu, ada di posisi 16. Terus juga tadi di posisi 18 ada Tak Setara dari Virgaun. Kalau ngomongin gak setara tuh ya, mungkin kalimatnya simpel ya, tak setara gitu. Tapi kalau dalam sebuah hubungan, gak sesimpel itu, teman peradua. Pasti hubungan bisa bakal berakhir, hancur hanya karena tak setara. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 18, dari minggu lalu di posisi 19. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, ini sedih banget Besti. Langsung aja kita puterin, ini dia posisi 16. 16. Lihat.

Lagu satu ini juga termasuk lagu yang harus kamu puterin biar kamu semangat melakukan aktivitas. Lagu spontan tanpa uhuy. Tanpa uhuy banget nih, harus. Karena orang-orang kalau bilang spontan, uhuy gitu. Jadi judulnya spontan tanpa uhuy, yang di minggu ini ada di posisi 15, naik 2 peringkat dari minggu lalu di posisi 17. Lihat kebunku dari aku JJ. Aduh sayang sekali lagu ini harus turun satu peringkat. Tapi it's okay lah, karena gak jauh-jauh banget kan turunnya. Masih bisa ditoleransi ya. Dan untuk lagu ini minggu lalu ada di posisi 15 teman per 2. Kita langsung gaskan lagi ke posisi selanjutnya di posisi 14. 14.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura yang nemenin kamu di top 20 hits Indonesia, yang updatein kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits di minggu ini. Lagu yang baru aja kamu dengerin teman Pro 2, Senja Teduh Pelita dari Malik The Essentials. Lagu yang walaupun dibilang udah lama, gak lama-lama banget sih, tapi dia nih gak new entry banget juga gitu, tapi masih sering banget di request sama pendengar. Gokil sih. Itu artinya lagunya ini vibesnya enak gitu, happy ya. Walaupun mungkin ya maknanya gak sehappy itu sih. Terus juga untuk di minggu ini ada di posisi 13, di minggu lalu posisi 12, berarti turun satu peringkat. Dan untuk di posisi 14 ada lagu dari Bondan Prakoso, Ya Sudahlah, yang turun juga satu peringkat ternyata guys, karena di minggu ini ada di posisi 14. Kita lanjut lagi guys kan ya, ke posisi selanjutnya ada di posisi 12. 12.

Dua lagu yang baru kamu dengerin ini jujur kayak bertolak belakang sekali tahun Pro 2. 1000 kali dari Gea Indrawari yang di minggu ini naik 3 peringkat. Dari minggu lalu di posisi 14 dan untuk di minggu ini ada di posisi 11. Ini lagunya tentang awalnya jujur mungkin dia sempat ngerasa kayak kok pasangan aku gak kayak pasangan orang lain ya, yang bisa bahagiain dia, yang bisa buat dia tertawa dan segala macam. Tapi ternyata guys ya, kita itu emang harus bersyukur banget dengan pasangan yang kamu miliki saat ini. Dan langsung diwakilkan sama Gea Indrawari untuk di posisi 11 minggu ini. Terus juga tadi posisi 12, oh sedihnya. Ini tentang ya orang yang kamu suka tapi hatinya ternyata milik orang lain. Milik orang lain yang dia suka. Jadi kayak cinta segitiga, gaps loh. Cinta segitiga tapi kamu gak dicintai balik ya sama orang yang ketiganya gitu. Nah jadi untuk di minggu ini turun ternyata ada di posisi 12, dari minggu lalu ada di posisi 8. Lumayan turunnya ya, lumayan. Tapi gak apa-apa, kita lanjut aja lagi langsung ke posisi yang bisa dibilang ini selalu menetap ya. Udah 2 minggu inilah berarti ya, menetap sekali, tidak bisa diganggu-gugat. Langsung aja ini dia di posisi 10.

Yes, dua lagu yang baru aja kamu dengerin Teman Pro 2 di posisi 9 dan juga di posisi 10 di minggu ini. Sama banget kayak di minggu lalu, iya, bertahan banget, gak mau pindah posisi pokoknya, gak mau digeser. Lagi baru kamu dengerin Flawless dari Adrian Khalif untuk kamu yang memang lagi di fase kagum sama seseorang. Cocok banget guys sama lagu ini. Terus juga Everything You Are dari Hindia ada di posisi 10, sama ya kayak minggu lalu posisinya. Gak mau berpindah-pindah pokoknya, masih tetap mempertahankan posisinya. Kalau gitu kita langsung aja lanjut lagi Teman Pro 2 ke posisi selanjutnya yang sudah pasti berpindah. Karena dia ini berhasil naik berapa ya? 3 peringkat deh ya, dari minggu lalunya ada di posisi 11. Keren kan bisa naik 3 peringkat. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke posisi 8. 8.

0: Kalau dari lagu ini, Nora tuh selalu notice liriknya yang soal ikhlas, aku masih amatir. Jadi ya ngomongin soal mengikhlaskan orang yang udah pergi, yang gak ada di dunia ini, itu gak pernah gampang ya guys ya. Bahkan terus kayak ngomong hal kayak gini tuh kayak langsung sedih gitu lah, tuh kan berair. Berair mata nih kan. Kayak emang gak bisa untuk orang-orang yang udah ngerasain pasti tahu gimana rasanya. Tapi untuk yang gak ngerasain atau mungkin belum pernah ngerasain, terus sih berharap jangan dulu untuk kamu ngerasain ya. Karena kalau kamu udah ngerasain, kamu bakal ngerti gimana sakitnya. Walaupun sekarang kamu bakal bilang ah lebay gitu doang. Ya kita kan gak pernah bisa ngukur kesedihan orang kayak gimana ya, soalnya beda-beda bestie ya. Si potret dari Ana featuring Ari Lesmana ada di posisi 7 untuk di minggu ini. Sayang sekali turun beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Di sudut kota tadi di posisi 8 ya, dari Samuel Cipta. Kita lanjut lagi teman pro 2 ke lagu selanjutnya untuk orang-orang yang lagi di fase patah hati tapi dia berharap bisa bahagia lagi. So ini dia posisi 6.
1: Here is it, number 6.

masih di sini, yang masih denial banget sampai saat ini. Bandelnya. Masih ya ngebayangin tentang dia terus, masih gitu loh. Mbok ya kenapa? Ngono loh. Udahlah, dia yang sekarang itu udah gak kayak dia yang dulu, yang mungkin masih mencintai kamu, masih mengusahakan kamu. Jadi jangan bertanya-tanya lagi kemana diri dia yang dulu ya. Dari Anggis Deva Akhiri, teman Pradua ada di posisi 5 yang baru aja kamu dengerin. Dan tadi di posisi 6-nya Bahagia Lagi dari Picek Kota, yang naik satu peringkat untuk minggu ini. Kita langsung gaskan lagi ke posisi selanjutnya. Senja-senja juga ini bersenja gurau dari Raim Loade, ada di posisi 4. 4.

0: Di posisi 3 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herwa tahun pro 2 yang naik atau turun, ayo. Naik atau turun, sudah pasti naik guys. Karena minggu lalu mereka ada di posisi 6 untuk lagunya. Di posisi ini berhasil dong ya. Ada di posisi 3 untuk Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herwa. Jogja Lantai 2, Fanny Sugi. Ini bisa dibilang Fanny Sugi gak sih? Kayaknya Fanny aja kali ya, karena kan dia juga udah gak gabung lagi di Sugi Bornean ya guys ya. Jadi Fanny aja kali. Dan itu dia tahun pro 2, sudah ada 18 lagu yang Nur updatein ke kamu di minggu ini. Dari posisi 20 sampai di posisi 3 ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi kita 92,1. Terus juga di website kita rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun juga mungkin website radio streaming lain yang bisa dengerin RRI Tanjung Pinang, khususnya Pro 2 Tanjung Pinang. Terima kasih banyak. Tetap enjoy aja dengerin, nanti selanjutnya juga akan ada Top Hits Mancanegara bareng Ulan ya. Tapi bentar dulu dong, kamu pasti penasaran kan juara 2, juara 1-nya siapa gitu. Karena belum diumumin ya. Jadi setelah ini langsung Nura puterin temen Pro 2, pokoknya tetap enjoy aja. Dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, udah waktunya Nura pamit. Setelah ini langsung kamu dengerin juara Top Hits Indonesia di minggu ini. Nura pamit, see you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Satu Fred dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Fred 2, bareng kalian semua online lagi di hari Sabtu di jam 3 sore. Kita bakal updatein kamu untuk lagu-lagu barat paling hits minggu ini, dari posisi 20 sampai pertama di top 20 hits Mancanegara. Alright, sebelum bulan mulai, kayak biasanya guys, kita kayaknya kan setiap minggu itu selalu ada yang jadi juara. Juara dalam artian posisi 1, 2, dan 3. Perlu banget dong untuk diapresiasi, walaupun mereka sudah pasti kemarin juara 1, 2, dan 3, tapi belum tentu minggu ini bisa dapat nomor yang sama kan, dapat urutan yang sama kan. Jadi ya udah deh, kita apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. So, ini dia top 3.

Di minggu lalu tuh nomor 2 ada Madison Beer with Bittersweet. Dan nomor 2-nya adalah lagu dari Heart to Heart Rude. Dan diikuti juara 1 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Nah untuk minggu ini kayaknya bakalan berubah sih kalau menurut aku. Karena lumayan banget perubahan yang sudah aku rasakan beberapa waktu belakangan guys. Kayak mulai dari urutan nih kayaknya pasti bakal berubah deh. Ntar kamu simak aja dan FYI minggu ini aja kita punya 2 lagu yang harus keluar ke nomor 2. Artinya akan ada 2 lagu yang jadi pendatang baru. So, kita harus say goodbye dulu untuk satu lagu yang baru aja kemarin aku pakai lagunya untuk story-storyan lah gitu ya. Oh, ternyata udah gak naik lagi, bahkan keluar dari chart kita minggu ini. Salah satunya adalah Tyla dengan Channel nomor 2.

0: Padahal nih ya, aku tuh ngeliat kalau misalnya di media sosial banyak orang-orang yang kayak misalnya cover-cover nyanyiin lagu Channel itu kayak bagus-bagus gitu suaranya, pinter-pinter gitu nyanyinya. Tapi ternyata sayang, walaupun udah banyak orang yang cover ya, tapi untuk lagu yang Channel 1 ini harus keluar minggu ini yang sebelumnya ada di posisi 20 tahun pra-2, diikuti Cat's Eye with Gabriella. Aku kira lagu Pink Pia mereka yang terbaru bakalan ikutan masuk loh guys. Ternyata enggak ya, walaupun memang banyak juga tuh pro dan kontra soal lagu terbaru Cat's Eye yang katanya terlalu jauh dari K-pop biasanya, yang katanya juga terlalu jauh untuk girl group, kak, lumayan aneh. Ada juga yang sebaliknya, wah ini unik, ini keren, ini kreatif gitu kan. Tapi emang ngomongin soal lagu itu selera teman berdua. Walaupun Pinky ya mungkin gak berhasil masuk ke chart kita minggu ini ataupun minggu-minggu berikutnya, we'll see, siapa tahu setelah mereka rilis lagu baru lagi baru deh ikutan nimbrung di chart kita. Untuk lagu Gabriella harus keluar dulu minggu ini di posisi 18. So, langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara dari posisi 20.
1: This is number 20.

G60 nomor 20 ada Ed Sheeran with Sapphire nomor 2. Di posisi 20 turun 1 tingkat, sebelumnya nomor 19. Iya, 19-20 beda-beda tipis lah ya guys. Memang udah calon-calon keluar sih jujur. Nomor 19 ada Kelani dengan Folded. Yang ini juga pastinya turun tuh nomor 2. Tadinya ada di posisi 17, artinya turun 2 tingkat ke posisi 19. 18.

Rinduna dan juga Ray Ami with Golden. Ini kalau misalnya di media sosial sih udah banyak yang komentar kalau mereka udah mulai bosan sama lagunya. Tapi kalau misalnya mereka tampil gitu live music ya tahun berdua, aku tetap lagi mantengin untuk nonton gimana mereka nyanyinya gitu. Karena lagunya kan sulit gitu ya. Dan untuk lagu Golden minggu ini harus turun 3 tingkat guys, dari 15 ke posisi 18. Diikuti pendatang baru kita barusan kamu dengerin, congratulations. Welcome to Olivia Rodrigo, Drop That. Akhirnya masuk ke chart kita minggu ini sebagai pendatang baru di posisi 17. We'll see gimana performa lagunya, apakah kayak lagu-lagu dia sebelumnya yang bahkan sampai juara 1 ya guys. Jujur nih lagu-lagu Olivia bikin galau deh. Tapi ya udah sih, kita lihat apakah ini akan juara satu juga di chart kita. We'll see next week atau mungkin minggu-minggu berikutnya lagi. Kita lanjut ke posisi 16. 16.

Kita udah sampai di posisi 16 nomor 2. Pendatang baru kita yang satu lagi adalah Ella Langley, Chasing Tails. Jadi pendatang baru di posisi 16 minggu ini. Guys, ini adalah lagu yang sangat deep menurut aku ya. Ini mengisahkan patah hati yang rumit akibat cinta bertepuk sebelah tangan. Dimana sang kekasih tuh lebih memilih Texas, metafora untuk gaya hidup baru, kebebasan atau orang lain daripada menetap bersama narator. Jadi lagu ini tuh dia menyoroti penerimaan pahit bahwa seseorang tidak

kita top 20 hits mancanegara, nggak tahu. Ntar kalau kamu suka, kamu boleh request banyak-banyak biar bener-bener jadi juara. Siapa tahu emang lagunya relate gitu kan. Kita lanjut ke posisi 15, ada siapa? Ini dia. 15.

dan Ula masih nemenin kamu di top 20 hit mancanegara tahun Prado. Kita baru sampai di posisi 15 nih, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang turun satu tingkat dari 14 sebelumnya. Dan 14 diambil sama Alex Warren, Eternity. Walaupun dia mengambil posisi Taylor Swift, tapi dia juga mengalami hal yang jauh lebih tidak menyenangkan. Karena lagu ini harus turun 4 tingkat sama Pradua. Tadinya Alex Warren itu ada di posisi 10, masih masuk ke top 10 ya. Ternyata minggu ini harus keluar dan turun sebanyak 4 tingkat, akhirnya ke posisi 14. 30, 30, 30.

It's Pradeng Tanjung Binang Hits Music Station. Ada Blackpink, Champion. Satu tingkat aja sih turunnya, tapi lumayan lah ya untuk lagu yang terbilang masih baru dan belum ada juara di chart kita tahun kedua. Dari 12 ke posisi 13. Untuk lagu nomor 12 diambil sama lagu terbaru yang jadi pendatang baru di minggu lalu, Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula. Jujur guys, aku tuh seneng banget tau dengerin lirik pertama dari lagu ini, kayak enak aja gitu musiknya, iramanya, note-nya tuh berbeda gitu. Kayak kan kalau misalnya untuk lagu tuh kadang-kadang ketebak ya nadanya di mana, tapi yang satu ini enggak gitu. Unik jadinya. Untuk Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula di posisi 12 berhasil naik 4 tingkat nih. Dari 16, 1, 2, 3, 4 akhirnya ada di posisi 12. 11.

0: Opera 2. Makin naik lagi ya lagunya ya, padahal kemarin turun loh. Di nomor 10 ada Olivia Dean dengan So Easy. Harus turun 3 tingkat dari 7 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

Program Time Jumbinang, teman terbaik kamu. Siapa di sini tuh yang masih gagal fokus ya dengan suaranya Nona waktu mereka tampil live music, live rekaman apa ya kemarin tuh, acara apa sih yang di Jepang itu tahun 2002. Oh, tuh kadang-kadang ya lebih seneng ngelihat orangnya aja yang tampil gitu, nggak mau fokus tuh acara apa gitu. Tapi ini adalah grup Nona yang berasal dari Indonesia. Famousnya target mereka ini adalah emang menjadi girl group global gitu ya. Dan sekarang sih sejauh ini masih merintis teman pro 2. Kita doakan semoga Nona semakin jaya dengan lagu terbaru mereka juga. Aduh, dicampur dengan nuansa-nuansa Indonesia. Mereka ini bener-bener niat banget tahu. Yang kemarin pakai musik Indonesia, ada gamelan gitu kan. Terus juga diikutin sama tambahan bahasa Indonesia. Lagu terbarunya lebih banyak lagi tuh bahasa Indonesianya. Tapi di kita masih dengan Work Kompra 2 di posisi 9 dan gak berubah. Kalau kamu suka sama lagunya, boleh di request lagi banyak-banyak biar juara di chart kita. Lanjut ke posisi 8. 8.

0: 3 di minggu lalu udah kedengeran tadi guys. Wah, berarti auto keluar dari top 3 dan harus turun chart ke opera 2. Dari Sumbir, Bittersweet turun sampai 5 tingkatnya nih. Dari 3 ke posisi 5. Apa ada gerangan sih Brody? Ada apa gerangan sih? Tapi ya emang kalau misalnya lagu tuh relatif ya. Kadang naik, kadang turun tuh Omra 2. Untuk lagu yang satu ini mungkin minggu ini harus turun dulu. Gak tahu deh minggu depan bakal kayak gimana. Nomor 7-nya, Congratulations untuk BTS. Swim berhasil naik 4 tingkat dari 11 ke posisi 7.
1: Here is it, number 6.

namanya chart ya, naik turun itu biasa atau mempera dua, itulah namanya kompetisi. Yoi. Bruno Mars, Raise It All ada di posisi 6 minggu ini, diikuti Taylor Swift, Opa Life. Yang satu ini justru naik satu tingkat, mempera dua dari 6 ke posisi 5. Dan kamu juga sudah mendengarkan juara

0: 2 di minggu lalu. Emang kayak gitu sih ya. Juara 2 di minggu lalu itu ada Heart to Heart Soul Pradua dengan Ruth. Ini lagunya di posisi 4 minggu ini. Wah, ya artinya nih juara 1, 2, 3 keluar dari top 3 tergantikan dengan juara-juara baru. Aku juga udah gak sabar. Ya langsung aja kita spasupil untuk juara-juara kita minggu ini di top 20 hits mancanegara. Mulai dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

0: I Need. Dari nomor 7 di minggu lalu berhasil jadi juara 3. Dan juara 2-nya congratulations Blackpink dengan lagunya berjudul Go to Opera 2 ada di posisi 2 minggu ini. Thank you untuk kamu yang udah menyaksikan gak sih? Mendengarkan. Yang udah mendengarkan dari tadi jam 2, jam 3 sampai jam sekarang udah hampir jam 4. Aku udah updatein kamu dari posisi 20 sampai nomor 2 di top 20 hits mancanegara. Sebelum aku spill juara satunya, jangan lupa dengerin terus ya guys acara kita setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan Tom Pra 2. Dan ini dia juara satu kita minggu ini, walaupun Risk It All tadi turun, ternyata tuker aja. Tuker judul, ada I Just Might jadi posisi pertama minggu ini.
1: And the winner of first place is

0: kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.
1: Pengen jualan loh.
2: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
1: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
2: Terus?
1: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
2: Emangnya kamu mau jualan apa?
1: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
2: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
1: Masa iya?
2: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
1: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

2. Sore hari ini ada Nora yang nemenin kamu. Di mana tuh? Di sore ceria, yuhu. Sampai nanti di jam 8 malam. Full banget hari ini Nora ya kerjanya. Karena hari ini kita akan ngebahas lagu-lagu yang bisa dibilang berasal dari Tanjung Pinang nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Di jam 4 ini seperti biasa mulai dulu dong dengan informasi-informasi viral. Terus juga nanti di jam 5 itu ada sesi untuk kamu request lagu. Boleh gak? Boleh banget. Selagi lagunya ada, Nora naikin, Nora puterin biar kamu seneng juga. Dan nanti di jam 6 kamu bakal dengerin dulu juga lagu-lagu yang bakal Nora puterin sampai menjelang jam 7 malam. So, pastiin aja kamu tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Kok lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.

Yes, teman Pradua, kita mau ngomongin soal musisi Indonesia Oslo Ibrahim yang ngebagiin tentang pemikirannya lah soal realita di industri musik saat ini. Nah, jadi menurut dia, seorang musisi itu tidak hanya dituntut untuk membuat karya aja, tapi juga perlu sekali menurutnya untuk jadi content creator juga untuk mempromosikan musiknya sendiri. Jadi dia juga menyinggung ya tantangan di era algoritma ketika konten lain itu bisa meraih ratusan ribu hingga jutaan viewers, sementara untuk promosi lagu sendiri ya belum tentu kan dapat perhatian yang sama. Jadi dia ini juga punya lagu baru, teman Pradua, People on the Side, yang sudah resmi dirilis. Nanti kalau kamu penasaran lagi gimana, nanti kita minta tolong Bapak MD masukin lagunya. Tapi sebelum itu kita puterin dulu deh lagu dari Oslo Ibrahim yang emang udah ada di playlist kita.

0: Yes, tahun Pro 2, kita akan relay dulu ke RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Sore hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, Serika Pertiwi bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Fadris.
2: Selamat sore, Kak Rika.
1: Apa kabar nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Oke, baik, silakan sampaikan informasi ya, Mas Fadris.
2: Siap, Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan cuaca untuk esok hari, pada pagi dan juga siang hari, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperakirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah perairan bagian utara, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, terkait dengan hujan disertai dengan petir dan tadi juga ada angin ya, Mas Fadris ya?
2: Iya,
1: Kak. Ya. Oke, baik, ini bagaimana nih potensinya untuk beberapa hari ke depan?
2: Ya, jadi kalau untuk potensi cuaca hingga beberapa hari ke depan, mungkin juga hingga di akhir Mei nanti, masih untuk grafiknya masih konstan seperti beberapa hari belakang, Kak, karena masih terdapat fenomena-fenomena skala global yang aktif dan juga gelombang atmosfer yang aktif di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Nah, ini tentunya bisa mempertahankan kondisi cuaca yang mana hujan ringan di siang hari ataupun di pagi hari, seperti itu,
1: Kak. Oke, jadi masih disertai petir dan angin kencang juga ya, Mas ya?
2: Masih berpotensi, Kak, ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Fadris. Ada lagi mungkin himbauan kepada masyarakat agar tetap aman dan waspada?
2: Ya, tentunya kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat agar selalu update terhadap informasi cuaca dari BMKG, bisa melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store. Kemudian juga informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan juga Bintan melalui Instagram dari BMKG Tanjung Pinang, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, Mas Fadris.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.

Kemarin sempat ada informasi Tuan Pro 2 tentang dikasih batasan nih untuk orang-orang yang punya koleksi kartu Pokemon. Nah, jadi ini ada seorang nenek usia 67 tahun yang menjadi sorotan karena dia punya koleksi kartu Pokemon vintage yang disimpan dari tahun berapa coba? Dari tahun 1999. Wow. Jadi ini udah hampir 3 dekade ya. Dia ini merawat sekitar 10 binder yang isinya itu ada kartu-kartu edisi awal Pokemon, mulai dari kartu hololawas, binder original, sampai berbagai kartu langka dengan kondisi yang masih sangat-sangat terjaga. Ini ibaratnya kayak anak kecil, anak perempuan jaga binder gitu. Tahu ya, kertas binder ibaratnya gitu. Kalau anak laki berarti jaga ini Hot Wheels-nya. Dan katanya Tuan Pro 2, koleksi ini disebut untuk isinya emang kartu era Expedition. Terus emang juga jadi incaran dari para kolektor kartu Pokemon. Nah, karena kondisi kartu yang memang benar-benar minim dengan kecacatan dan juga tergolong langka, total nilai koleksinya ini, oh my god, bisa menjadi orang kaya mendadak, bestie, kalau dijual nih kan. Kalau Nura jadi cucunya, kayak Nura bakal bilang, jualannya 5 aja pun tak apa-apa kok, gitu. Karena ini semua kalau di total Tuan Pro 2 bisa mencapai 7,2 miliar. Oh my god. Karena ini disebut sebagai salah satu koleksi Pokemon vintage yang paling langka di Indonesia, guys ya. Ini juga sangat-sangat dicari sama para kolektor. Oh, makanya Nura bilang tadi, kalau itu nenek Nura udah Nura suruh jual, enggak apa-apa, 5 aja pun enggak apa-apa gitu.

ngomongin soal koleksi. Sama seperti nenek itu tadi ya, koleksi kartu Pokemon bahkan itu kalau dijual bisa sampai 7,2 miliar. Sayangnya, sayangnya apa? Itu nenek bukan nenek Nura gitu loh. Kalau itu nenek Nura ya minta Nura, Nura minta 5 terus udah jual. Bayangin guys berapa ya? Minta 5 tapi yang paling mahal. Agak ngelunjak ya. Oke, okay, jadi teman peradual untuk di sore hari ini kita ngomongin soal koleksi kamu di waktu kamu kecil dulu. Pasti ada dong, kalau perempuan tuh biasanya kertas binder. Kalau laki-laki mobil-mobilan sih biasanya ya guys ya. Nah jadi coba kamu spill dulu ke Nura koleksi kamu waktu kecil apa aja. Spill. Cara gabungnya gimana bisa di WhatsApp nanti ya di 0811 777 9210. Terus juga bisa di IG Pro2 TPI2 nya Angka dan aplikasi RRI Digital. Kok cepet banget Nura nge-spill topiknya? Gak apa-apa, iya ya belum jam 5 padahal ya. Baik kan? Biar kamu bisa langsung ketik-ketik teman Pro2, langsung jawab biar lagunya juga langsung Nura puterin.

Dewan Nura di Sore Ceria Pro 2 FM Tanjung Pinang. Teman terbaik kamu. Kalau kita ngomongin soal koleksi ya, koleksi kamu di masa kecil itu apa sih? Ada dari Karina. Hai Nura, selamat sore. Halo. Kalau aku tuh ya inget banget dulu koleksinya isi binder yang kertasnya tuh wangi. Oh my god, ada yang model kayak gitu ya? Hah? Sama ada glitter-glitternya. Jadi kalau udah punya itu otomatis tuh jadi kasta tertinggi di kelas. Umak ngerinya, mantapnya. Oke deh, nanti kita spill lagi teman Predua untuk yang udah join. So tetap enjoy aja, Nura puterin dulu request lagu dari Kak Rina.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Udah tanggal segini, duit tinggal segitu. Gajian masih lama lagi. Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
2: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
1: Ya namanya inflasi tuh.
2: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
1: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
2: Ya kalau itu aku juga tahu.
1: Nah terus ngapain tanya-tanya?
2: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

membahas salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70.000 penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

Lanjut lagi teman Pradua ngomongin soal koleksi yang kamu punya di waktu kamu kecil dulu. Tadi ada Karina yang bilang koleksinya binder yang warna-warni, yang wangi, ada glitternya. Uma, ini dari Bang Dika. Kalau kata Bang Dika, koleksi masa kecil aku cuma luka di lutut gara-gara jatuh dari sepeda sewaan katanya. Waduh, waduh. Terus juga ada dari Bang siapa ini? Bang Tony. Katanya aku langsung keinget sama komik Detektif Conan sama Donald Bebek yang berderet di rak sampai menguning. Udah selama itu ya. Sampai kuning loh, besti. Keren. Ayo dong coba di-spill lagi koleksi-koleksi orang kaya masa kecil dulu, asik. Dulu kecil kaya, sekarang gak tahu lah tuh, makin kaya atau justru malah makin hidup pas-pasan, berjuang banget ya. Karena ada tuh tipenya yang waktu kecil bahagia, banyak uang, tapi makin dewasa kok susah ya cari uang.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengok lah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Yes, teman Pradua, masih barengan sama Dora di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tapi kita sudah di sesi terakhir. Kenapa sesi terakhir, Nora? Udah mau jam 6, bes ya, udah mau maghrib. Oke, okay, kita ngomongin soal koleksi ya. Ini ada dari Pak Dimas. Katanya, zaman aku kecil ini koleksinya gambar umbul-umbul. Hah? Gambar umbul? Gimana tuh maksudnya tuh? Gak ngerti. Ini kayak beda zaman nih. Namanya aja minta dipanggil Pak Dimas gitu ya. Iya deh Pak, maaf ya Pak. Terus juga ada dari Kavika, katanya, ya ampun, itu si nenek-nenek punya kartu 7,2M. Buka pendaftaran jadi cucu angkat enggak? Kalau buka aku daftar di urutan paling depan, katanya. Jangan dong, urutan kedua. Urutan kedua aja. Iya, alalala. Terdengar tidak suara merdu yang lebih merdu dari Nora itu? Oh, dudu. Yes, jadi teman Pradua itu kalau seandainya si Kavika bilang mau jadi pendaftar paling depan, jangan ya. Kedua aja biar Nora yang paling depan ya. Terus juga dari Bang Alwi, hai Kak Sore Ceria, halo. Dulu waktu kecil aku ngoleksi banyak mainan, kelereng, gambar. Gambar ini kayaknya kartu ya, karena kalau di sini bilangnya kartu dan juga masih banyak banget yang lain. Request lagu Bondan Prakoso ya, sudahlah, boleh, boleh banget ya. Nanti langsung Nora puterin deh. Nanti apa? Nanti ya? Nanti apa gimana? Sekarang deh kalau gitu. Oke, thank you untuk kamu yang udah join teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi di jam 7 malam.

0: Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
2: Mau-maunya.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Lawn. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Lawn diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Lawn berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Lawn dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Lawn karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
0: Dan orang awak.
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadake.
1: B orang Kupang.
5: Sama orang Papua.
6: Saya Betawi.
7: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perawang kau nih ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP ku.
1: Widih, makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari. Hidup sudah selesai.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuk teman Pradua, untuk kami masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Thank you guys ya, ataupun juga yang dengerin di website kita, ada juga ya website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti kita akan lanjut lagi teman Pradua, kita mau ngebahas lagu-lagu yang bisa dibilang berasal dari mana, hayo. Dari Tanjung Pinang, teman Pradua. Aduh, ada pula adegan kepentoknya ya. Oke, nanti bakal luras pause pil ke kamu, teman Pradua. Jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun Pro 2 Inovasi Ramah Lingkungan kembali hadir dari dunia pendidikan Indonesia. Dosen Universitas Negeri Padang mengembangkan bulu mata palsu berbahan serat pelepah batang pisang kepok sebagai alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Serat alami ini memiliki tekstur dan kilo yang menyerupai bulu mata asli sekaligus lebih ringan dan nyaman untuk digunakan. Tidak hanya mengurangi limbah kosmetik sintetis, produk ini juga memanfaatkan limbah pertanian yang selama ini sering terbuang. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Meta dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 8.000 karyawan atau 10% dari total pekerjanya di tengah upaya perusahaan membangun sistem kerja berbasis AI. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pengembangan model kecerdasan buatan yang disebut mampu mengambil alih sebagian pekerjaan manusia di lingkungan perusahaan. Tidak hanya PHK, sekitar 7.000 karyawan lain juga disebut akan mengalami perubahan peran untuk mendukung pengembangan alur kerja AI di Meta.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Kedua, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Jung Pinang dari Kevin The Project tahun Pro 2, salah satu lagu dari indie ya, lagu indie yang dirilis di tahun 2021 guys. 2021 ya, lumayan loh. Untuk Kevin The Project, apakah ada lagu baru? Kalau ada lagu baru, boleh banget diinfo-info lagi aja ya. Ini untuk lagu-lagu dari Kevin The Project, ada Berdiamlah Sejenak di tahun 2020, ada Chandra Mawa 2020, ada Hilang, Metafora, Senja, Tentang Dia, banyak ternyata ya. Terus juga ada Narasi Tersembunyi di tahun 2020. Kalau seandainya barangkalilah ada lagi ya kan, boleh banget, boleh datang aja lagi ke sini, promosiin ya, ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti kita akan lanjut lagi tahun Pro 2 untuk ngebahas lagu-lagu yang ada dari band Tanjung Pinang.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang

Aku Rima, tamu dari Armada. Baru aja kamu dengerin Teman Pro 2. Lagu ini ya. Untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya, salah aku di mana sih? Aduh, kamu gak ada salahnya guys. Emang dia aja yang gak merasa cukup. Dia terlalu menuntut kamu untuk jadi sempurna, padahal dia sendiri juga gak sempurna.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Kelinci tapi mau dari Pagar Ayu, teman Pro 2 yang termasuk salah satu band indie yang ada di kota Tanjung Pinang juga. Dan udah mau jam 8 malam, teman Pro 2, udah waktunya untuk Nura pamit nih guys. Nanti setelah ini bakal ada Angela ya yang akan lanjut untuk nemenin kamu.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Now playing Roni Parolian dengan Angin Rindu. Bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman Pro 2, di jam 9 nanti kita bakalan ada di teman cerita. Selamat malam minggu untuk kamu yang saat ini mungkin lagi dengerin kita di mobil sambil bermalam minggu, atau sekedar dengerin di kamar, di tempat kerja, karena gak punya waktu buat malam mingguan. That's okay, gak semua malam minggu itu harus keluar kok. Ada juga yang sit by yourself untuk menikmati malam minggu tanpa di ributin sama berbagai macam hiruk pikuk dunia ini. Asik. Yang masih ditemenin sama lagu-lagu asik di Pro 2 Tanjung Pinang. Aku open request dari jam 9 nanti sampai dengan jam 11 malam. So station terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

menyaksikan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ya sobat Pro 2, kita masih ada di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, spesial untuk teman cerita di malam hari ini ya. Udah 2 hari berturut-turut nemenin kamu di teman cerita, itu pasti bikin aku tuh harus berpikir apa lagi ya yang harus dikasih topiknya untuk teman Pro 2. Kayak semuanya udah kita bahas gitu. Oke, tapi teman Pro 2, kalau semalam kita tuh sudah membahas terkait dengan hayalan ya, menghayal, hayalin ini, hayalin itu. Untuk di malam hari ini mungkin kita back to topik yang udah lama-lama banget gitu ya. Kalau kemarin itu kan dulu sih, lebih tepatnya itu aku awal-awal siaran ya, dulu tuh apa ya topik yang paling sering aku bahas terkait dengan anak kos, anak rantauan. Nah itu yang paling sering aku angkat. Tapi untuk di malam hari ini kayaknya aku pengen mengangkat kisah, topik terkait dengan jauh dari orang tua ya. Aku pengen nanya nih teman perdua sama kamu, kamu pernah gak sih jauh dari orang tua ya? Kayak gini deh, kamu pertama kali jauh orang tua itu di umur berapa? Dan apa menurut kamu perbedaan jauh dari orang tua sama pas lagi deket sama orang tua ya? Karena aku yakin beberapa di antara pendengar kita ini sekarang ada yang sedang menjalani kehidupan rantau ya, alias di perantauan jauh dari orang tua, yang mungkin memutuskan untuk bekerja di luar kota atau kuliah di luar kota, yang terpaksa untuk mengejar mimpi itu harus merelakan atau mengorbankan sesuatu ya, salah satunya adalah meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga. Mungkin ini konteksnya lebih ke orang tua ya, tapi boleh juga kalau misalnya mau membahas terkait dengan jauh dari keluarga, it means like not only for parents tapi juga for siblings, seperti seperti kakak, adik, sepupu ya, itu kan jauh ya, tapi lebih kita bahasnya tuh keluarga inti aja deh, orang tua, mungkin adik, kakak, atau abang ya. Terutama untuk yang anak tunggal nih, wah kalau anak tunggal jauh dari orang tua tuh biasanya lebih ini nih, lebih beda lagi vibes kangennya, homesicknya, karena mereka tuh biasanya bener-bener hold on kan dari kecil sampai gede tuh sama orang tua ya. Jadi pas timingnya jauh dari orang tua tuh pasti kerasa banget sih, dan orang tua pasti juga ngerasain hal yang sama. Kalau boleh tahu nih teman Pro 2, di umur berapa kamu pertama kali pernah jauh dari orang tua ya, mungkin sampai hari ini juga, dan menurut kamu apa sih perbedaan jauh dari orang tua sama pas lagi deket ya. Boleh ceritain sama aku di malam hari ini, caranya bisa di WhatsApp kita 0811-777-9210, atau untuk yang mau ikutan bergabung lewat aplikasi RRI Digital juga bisa banget, dan juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @pro2tpi, duanya angka, right? Sambil request lagu pastinya boleh sekali.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap nggak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

kita mau berdua. Kita masih ada di teman cerita ya. Masih ngomongin terkait dengan jauh dari orang tua ya. Pertama kali jauh dari orang tua di umur berapa? Dan menurut kamu nih ya, apa sih perbedaan ketika jauh dari orang tua dan pas lagi deket sama orang tua? Perbedaannya tuh apa? Kerasa banget atau gimana gitu ya kan? Siapa tahu. Kalau dari Angel sendiri ya teman berdua ya, pertama kali jauh dari orang tua itu di tahun 2018 waktu aku OTW ke Jogja buat kuliah. Dan aku tuh sempat berpikir bahwa kayaknya fine-fine aja lah, semuanya bakalan berjalan dengan lancar. Karena waktu itu aku tuh sempat masih sama kakak aku tuh waktu itu masih sempat punya beberapa anak les sebelum dia dipanggil kerja, jadi masih stay lah di Jogja. Mungkin waktu itu karena masih ada kakak ya, jadi sedihnya tuh gak kerasa ketika jauh dari orang tua. I mean like masih ada keluarga nih yang sama-sama di Jogja. Dan ternyata semua kenyataan pahit itu harus aku telan gara-gara kakak aku akhirnya sekitar 3 bulan tinggal sama aku di Jogja ya. Itu cabut langsung dapat keterima kerja dan ya sudah pasti aku harus tinggal sendiri. Nah waktu tinggal sendiri itu tuh mapre 2 kerasa banget kesepiannya. Bahkan aku tuh paling gak bisa yang namanya tuh kesepian. Aku tuh harus punya temen yang bisa nemenin aku 24/7. Gak tahu ini bad habit banget dulu, tapi sekarang udah gak lagi sih. Ya dulu tuh benar-benar sampai aku tuh rela gak tidur di kos, rela untuk tidur di kos temen aku, atau aku nyuruh temen aku untuk yang tidur di kos aku. Karena tuh aku ngerasa kayak gak bisa gitu loh. Kalau aku sendiri di kos, ujung-ujungnya pasti aku bakalan homesick, bakalan nangis, bakalan sedih banget. Karena kayak gak tahu ya, mungkin anak yang baru lepas dari orang tua di umur 18 tahun ya, terus hidup di kota orang sendirian tuh menurut aku tuh adalah salah satu hal tersulit gitu. It's a kind of real hardest things yang harus aku lewatin, dan aku gak bisa ya. Jadi kalau ditanya perbedaan ketika jauh dari orang tua dan deket dari orang tua tuh, mungkin kalau deket dari orang tua tuh pasti ada aja ngomel-ngomelnya. Tapi ketika jauh gitu mau berdua, justru omelan itu yang kita rindukan. Kayak aduh gak ada lagi. Sesimpel ini deh, sesimpel kayak kita harus bangun pagi sendiri akhirnya. Sesimpel kayak kamu harus ngurusin soal galon sendiri, isi ulang galon yang mungkin biasanya waktu di rumah kamu gak harus ngurusin itu gitu. Itu tuh menurut aku ya simple things, tapi kena gitu loh guys. Kena mental aku dulu di Jogja kayak, oh masa harus pasang galon sendiri, kayak gimana nih cara ganti gas, gimana caranya ini itu. Masak bisa, tapi gak bisa ini apa namanya pasang gas, aku gak bisa. Jadi kalau misalnya kayak gas habis, aku bakalan pusing sendiri. Kayak oh my god, harus nyari tukang gas dong. Oke, berarti harus hubungin nomor yang mana, harus nyari tahu sendiri. Terus juga soal listrik ya, kalau dulu listrik di rumah udah ada yang bayarin, kita tinggal pakai. Ini sekarang listrik harus kita isi tokennya sendiri dan segala macam. Dan menurut aku itu adalah adegan dewasa yang harus dilakukan waktu SMA, waktu kuliah dulu ya. Itu dari versi aku. Tapi aku yakin ada beberapa di antara kamu tuh mapre 2 yang sudah jauh dari orang tua tuh di usia yang justru mungkin sangat-sangat dini ya, yang lebih jauh, lebih mandiri lah daripada usia kita yang 18 tahun tuh. Menurut aku padahal udah cukup mateng ya harusnya ya, tapi aku ngerasa gak bisa, belum bisa waktu itu. Kalau dari kamu sendiri gimana ceritanya? Let's go cerita sama aku di teman cerita.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia. Untuk semua.

0: Waduh, kok malah ngelamun sendiri ini?
1: Biasalah.
0: Duduk sendiri?
1: Ya biasalah.
0: Tak ada yang menemani?
1: Ada.
0: Lah siapa?
1: Ya dirimu itu ngapain?
0: Aduh, kenapa Bang Jarwo sedih gini?
1: Mene, Wong udah nyanyi, susah-susah, jingkrak-jingkrak, ya kok ditolak itu loh.
0: Loh, situ sakit hati tuh sama saya?
1: Loh ya gak sakit hati, tapi ya kalian yang buang tahu diri itu.
0: Oh, hari gini kok sedih. Mau ikut nyanyi aja ya,
1: nanti aku dikerjain lagi.
0: Enggak, wes enggak loh.
1: Janji.
0: Ha-ha.
1: Beneran.
0: Bener.
1: Bohong masuk neraka loh kamu.
0: Loh lah iya.
1: Ya wes, ya wes, oke, oke.
0: Coba ikuti ya.
1: Boleh.
0: Subidubidubap.
1: Subidubidubap.
0: Parap.
1: Parap.
0: Parap.
1: Parap.
0: Bisa kan?
1: Bisa kan.
0: Lagi-lagi ya.
1: Lagi-lagi ya.
0: Subidubidubap.
1: Subidubidubap.
0: Parap.
1: Parap.
0: Parah,
1: parah.
0: Pinter,
1: pinter.
0: Jangan ikuti terus.
1: Jangan ikuti terus.
0: Terus,
1: terus,
0: terus,
1: terus.
0: Terus.

0: agak selantai lah lagu ini gitu. Lihat apa nyanyi-nyanyi lu.
1: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
2: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
3: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
4: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
5: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
6: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, teman Pradua, kita masih ada di teman cerita ya. Ini masih ngomongin terkait dengan apa perbedaan menurut kamu jauh dari orang tua dan pas lagi dekat. Selamat malam buat Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Katanya selamat malam Angel. Selamat malam Minggu. Ini katanya lagi jalan-jalan keluar, keliling-keliling kota. Kota mana tuh? Dan katanya ngomongin topik hari ini jadi pengen ikutan bergabung karena jujur aku sekarang lagi keliling-keliling karena lagi merefresh pikiran aku yang sedang homesick alias lagi jauh dari orang tua. Makanya ya bisa dibilang kalau ditanya apa perbedaannya, beda banget lah. Kalau dulu pas masih tinggal bareng sama orang tua tuh apa-apa disiapin, ada yang perhatian, ada yang masakin, ada yang ngingetin makan. Kalau sekarang boro-boro ngingetin makan, kadang aja kita sampai lupa harus makan nih. Ini kayaknya masalah nasional ya guys ya. Ya udahlah, intinya untuk bapak ibu yang jauh dari aku, katanya semoga sehat selalu ya. Biarkanlah anakmu ini mengejar cita-cita dan juga impiannya supaya makin nampol, katanya requestannya lagu Perunggu yang ini abadi ya. Siap, boleh, langsung aja deh kalau gitu kita puterin spesial buat kamu. Let's go, let's go.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: again.
1: Oke, teman berdua masih dijaga malam untuk teman cerita ya. Ada Bang Anjas di sini yang ikutan join bersama kita. Hai, Madam Angela, jaga Angela sampai jam 12 malam, asik. Selamat malam minggu, Madam Angela. Happy nggak malam minggu ini? Happy selalu ya. Apapun itu alasannya, walaupun harus siaran. Kayaknya aku udah berapa kali malam minggu siaran gitu ya. Kenapa ya? Tapi nggak apa-apa, aku happy, tetap happy. Ikutan topiknya ya, jauh dari orang tua itu rasanya nggak enak banget, Madam. Aku pernah ditinggal ayah ibu pulang kampung selama seminggu, dan di rumah itu cuma berdua sama kakak yang biasanya tiap pagi dibangunin ibu. Ini harus masang alarm supaya nggak kesiangan berangkat kerjanya. Aku pernah juga nih, mamak waktu itu kayak ada dinas luar kota gitu tuh, memperoleh dua kayak pelatihan gitu kan dulu. Dan setiap kali mama aku tuh keluar kota ya misalnya, itu yang pasti datengin ke rumah tuh nenek. Walaupun ada nenek ya di rumah, tetap sosok ibu yang kita butuhin. Terus kalau sampai rumah itu sampai lupa makan, biasa ke dapur pasti ada makanan yang ibu masak. Tapi selama seminggu itu benar-benar gak ada yang masak. Kakak aku gak bisa diandalkan untuk masak, dia malah nyuruh beli aja. Tapi akunya udah mager, jadi udah masuk kamar masing-masing, lupa sama makan. Besoknya sarapan di tempat kerja aja. Kalau tinggal sama orang tua, terutama ibu ya, itu pasti dimasakin terus. Berarti terjamin lah ya tinggal sama ibu. Dibangunin juga tiap pagi, jadi tinggal dekat orang tua itu menyenangkan dan ngerasa aman aja gitu. Apalagi soal makan, ya kan? Kayak segala kecemasan dalam diri kita tuh langsung hilang aja gitu, gak sih, kalau berdekatan dengan orang tua. Tapi kalau jauh dari orang tua tuh kayak ada aja gitu yang dicemaskan. Kayak pasti kita akan bertanya, ibu lagi apa ya, sekarang sehat gak ya? Atau kayak kita lagi jauh terus kita dengar kabar kalau mungkin orang tua kita sakit. Itu lebih ini lagi sih, nomor berdua lebih bikin pusing sih menurut aku. Karena kita gak bisa nge-reach langsung kan, jadi pasti hanya tahu atau nunggu kabar dan segala macam. Requestnya lagu dari ada band yang kenalan aja dulu. Oke deh, lagunya nanti diputerin ya. Terima kasih Bang Anjas.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Apa pula aku beli kuota?
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu eh. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026, karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman berdua, satu pertanyaan besar juga yang mulai ramai diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi, tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin baru aja dengerin kita untuk di malam hari ini, yang lagi dengerin di frekuensi 92,1 MHz atau ada juga yang lagi dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital dan juga lewat rri.co.id. Anyway, masih dengan topik yang sama, perkara dengan jauh dari orang tua. Di sini ada Bang Raka yang juga ikutan bergabung. Katanya selamat malam Minggu, Jel. Selamat malam Minggu abangku. Ngomongin terkait dengan jauh dari orang tua, pertama kali aku jauh dari orang tua itu dulu waktu SMP. Itu karena ayah aku harus pindah dinas luar kota dan aku sempat beberapa kali LDR-an sama ayah ibu aku karena aku ditinggalnya sama nenek supaya enggak ribet ganti-ganti sekolah mulu. Hei, pindah-pindah ya. Korban-korban pindah sekolah nih. Tapi enggak lama sih, cuman 2 tahun aja. Setelah itu kita udah barengan lagi. Dan kalau untuk sekarang pisahnya karena aku udah kerja sih ya. Iya, kehidupan dewasa ya guys ya. Anyway, Kak Angela requestnya mau dong rumah ke rumah dari Hindia. Oke deh, biar makin gaskan ya. Karena kayaknya kamu udah dari sekolah ke sekolah, rumah ke rumah juga udah pernah. Jadi biar makin nampol, ya udah deh kita puterin aja Hindia dengan rumah ke rumah spesial buat Bang Raka. Thank you for joining with us.

0: 52 tampil dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup. Ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kata bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol 2. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih kokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Produa, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih 2 gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku Aruna dan Lidahnya merupakan novel yang lahir pada tahun 2014 sebagai karya dari penulis Indonesia Laksmi Pamuntjak. Novel ini menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Aruna, seorang ahli makanan dan epidemiologi bersama 3 rekannya dalam sebuah perjalanan kuliner di Indonesia. Novel ini nggak cuma mengeksplorasi

0: dan memikat bagi para pembaca. Selain itu, dalam buku Aruna dan Lidahnya yang terdiri dari 427 halaman ini juga menyelipkan berbagai isu yang lebih dalam seperti korupsi, politik, dan lingkungan hidup di tengah-tengah kisah persahabatan, cinta, dan petualangan yang menghibur. Dengan penggambaran yang rapi dari Laksmi Pamuncak, novel ini berhasil menciptakan narasi yang seimbang antara kesenangan dan refleksi tentang keadaan sosial dan politik di Indonesia. Sehingga, secara keseluruhan, buku berjudul Aruna dan Lidahnya menjadi sebuah novel yang menarik dan menghibur, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang kekayaan budaya dan kuliner di Indonesia, sambil menghadirkan gambaran yang realistis tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

Lovre 2, lagu dari Dongker dan juga Jason Ranti dengan Disarankan Bandung. Nanti kamu bakalan ditemenin ya sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang sampai dengan jam berapa? Jam 12 malam nanti. Aku sampai lupa aku siaran sampai jam berapa, guys. Besok hari Minggu, asik, bisa bangun siang. Tapi untuk yang besok tetap bekerja, tetap semangat ya. Karena aku juga besok tetap bekerja, tapi masuk sore, untungnya gak masuk pagi. Oke deh, teman Pre 2, supaya makin menemani malam ini dengan lebih kompleks. Kayaknya aku pengen banget muterin lagu lawas dari John Legend with All of Me. So let's check this out.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jepret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Kamu lagi dengerin Prodwe FM Tanjung Pinang.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

membahas salah satu stadion yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

0: Jaga malam
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: 92,1 teman terbaik kamu.

teman Perdua, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Kedua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, penyapa teman Pro 2 dengan program acara Semenit Pagi, Siang, Sore, dan Malam Hari. Dari studio Jalan Tempatnya di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap

0: Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eyebrow.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.
4: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

banyak, bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman pendengar di Radio Pro 2 FM Tanjung Pinang ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, nikmat apa itu? Nikmat bisa melihat, kemudian bisa berbicara, bernafas, memiliki keluarga, kemudian memiliki teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, umur yang panjang, kesehatan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Untuk menghitung tetes air hujan yang Allah turunkan ke bumi saja, kita tidak mampu. Apalagi untuk kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu dia. Jika seluruh pohon yang ada di dunia dijadikan sebagai pena, dan seluruh air di lautan itu dijadikan sebagai tinta, teman-teman, maka tetap tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk kita menuliskan atau untuk kita menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbilalamin. Allah katakan, "La in syakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Nah, teman-teman pro dua yang dirahmati Allah, maka perlu kita tanamkan dalam diri kita, hati kita, kekerabat-kerabat kita, teman, keluarga, dan umat muslim seluruhnya tentang kebesaran Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, dan hanya memasukkan kebesaran-kebesaran Allah ke dalam hati kita. Allah bilang, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari laayatin li ulil albab." Maka kita berpikir sejenak, yang Allah katakan dalam surat tadi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang itu semua bisa kita lihat dari penciptaan langit dan bumi, kemudian dari silih bergantinya siang dan malam. Tetapi itu semua hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir, ulil albab. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di laut ya, di ikan ya. Di laut itu kan banyak ikan, teman-teman. Tapi ikan itu pernah nggak sih berpikir untuk mandi? Mungkin tidak ya. Tak ada ikan yang tak mandi. Untuk berpikir mandi saja mereka mungkin tidak kepikiran ya. Kecuali mungkin ikan yang ada di film-film SpongeBob ya, kayak Patrick, Squidward, Larry, Plankton, siapa lagi, kayak Jack Kahuna Laguna, kemudian Mermaid Man dan Barney Cowboy. Mereka itu mungkin mandi, teman-teman ya, ikan-ikan seperti itu yang ada di film-film. Tapi ikan yang ada di laut nyata, di dunia nyata, tidak. Tentu saja itu bukan karena mereka kekurangan air, tapi justru mereka berada di dalam air, tinggal di dalam air itu sendiri. Sama kayak manusia, kebanyakan manusia itu tidak berpikir tentang Tuhan dan merasa asing dengan konsep Tuhan. Kenapa? Itu bukan karena Tuhan jauh atau asing, tapi justru karena mereka tinggal di dalam tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan tak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, yang bukan merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan manusia tinggal di dalamnya, bahkan menjadi salah satu tanda-tanda itu sendiri. Nah, teman-teman pro 2 yang dirahmati Allah, dengan teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. walaupun kita belum pernah bertemu, tidak pernah bertemu, belum pernah tatap muka, tapi karena teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Segala sesuatu itu pasti ada awalnya, teman-teman. Ada yang mulai. Kalau teman-teman tahu saya ini ada, pasti teman-teman yakin kalau saya itu punya ibu. Dan tanpa melihat ibu saya pun, teman-teman pasti yakin kalau saya itu punya nenek. Kenapa? Karena gak mungkin tiba-tiba saya ada, ibu saya ada, nenek saya tak ada, gitu teman-teman. Nah, jadi pasti saya punya nenek. Dan nenek saya pasti punya ibunya nenek. Terus ibunya nenek pasti ada ibunya neneknya nenek, dan seterusnya. Nanti ini akan berhenti sampai kapan? Sampai ke manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam AS. Akhirnya nanti pertanyaan berubah. Pertanyaan berubah menjadi, terus siapa yang menciptakan manusia pertama ini? Bagaimana dia memulai semua itu? Kalau dalam teori orang ateis, dalam teori orang-orang komunis, mereka bilang mereka berasumsi kalau segala sesuatu itu berasal dari materi dan kembali kepada materi. Jadi dulu semua itu bermula ketika ada sesuatu yang meledak, disebutnya Big Bang, atau namanya Big Bang. Nah, dari situ kemudian muncul DNA, kemudian bergabung, nanti ada amuba bersatu dengan yang lain, terus bikin ekosistem atau organisme yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Nanti sampai organisme-organisme itu berubah menjadi ada yang namanya nanti simpanse. Nah, simpanse berubah menjadi manusia, berevolusi, begitu teman-teman. Nah, ini ada teori orang-orang ateis, orang-orang komunis. Kemudian oke lah kalau kita ikut teori mereka, misal kita itu sebelum manusia simpanse. Oke, sebelum simpanse nanti amoeba, kembali mundur sampai akhirnya pada satu titik. Nah, titik ini siapa yang memulai? Kalau kata orang ateis, mereka cuma sampai di titik itu. Sains belum bisa menemukan jawabannya, teman-teman. Padahal kita kalau sebagai seorang muslim tahu segala sesuatu itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 54, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini harus sering kita ulang-ulang, harus sering kita bicarakan kepada kerabat-kerabat, kepada diri kita sendiri mungkin. Misalnya kalau kita melihat pohon, oh, pohon ini Allah yang ciptakan. Kemudian kita lihat langit, Allah yang menciptakan. Kita lihat hujan turun, walaupun di sekolah kita diajarkan teori air menguap, kemudian menggumpal menjadi awan, awan diturunkan, tapi itu semua pasti ada yang mengatur, tidak mungkin jalan begitu saja. Bahwa semua ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sering kita bicarakan, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kebesaran-kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati kita. Tak lupa salawat serta salam, semoga salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada sebuah kisah dari Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, berjalan bersama Rasulullah, entah itu berjalan kaki atau mungkin naik sepeda atau boncengan naik motor atau mobil. Ibnu Abbas dibilang sama Rasulullah, ya gulam, wahai anakku, jaga Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika seluruh manusia bersatu untuk mencelakaimu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, subuh hari ini. Semoga aktivitas kita semua hari ini dirahmati oleh Allah. Ya, kemudian selalu disehatkan oleh Allah. Yang sedang sakit, semoga itu menjadi asbab penghapus segala dosa-dosanya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: Makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026. Karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman peradua, satu pertanyaan besar juga yang mulai rame diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.